mostla ten chicuayi kawit le inalok wan tikal sakwa nawi kawit len tiota sábado wan domingo tikal tapua chicuayi kawit le inalsi wan tikal sakwa ome kawit len tiota shimonech kawit ipan kali red rural totonicata.